iko kuku ana watu ni wilita ibita imeta dulalo inyantele yake kum iye muru ibodulatu tonyalo mukatu kuku ana watu hadama diwo haujatale bake adung anyantele ayo wakili aye silota doman doman nyantele wato wati ngonyom muta ngonyom makoy ngonyom sewo ngonyom dema ngonyom kan ningang wakili ubela aha tumando alala dema ro kenale niwili tabita mala iye komo file mamuje isa longo isolo be molofe niwili tabita mala iye komo file mamuje.